0: لازم كفا فيه.
1: خازم باسيف كيرني أنا زادني. ليش كمان يتنبير يتنامن ديال جوان زاد دفنيل ليز دي. سيدا وتمت منو زون زي ما كيتيا. وتنيا تو.
2: بس كسرتاف نعم نلو. إن زان ماتتكي وطن دفافيتي فانسيس دي مسافة وازي. مسافة كيلي تو يعني رانا فينا بقي. Senist di fumana na firfa tewa piratan yang nan mana mana. Mana warin dan mana tran saya tadi saya mislah farangan. Saya tiwa mula farangan saya mana warin dan mereka ni kisci.
3: Ma miske saya ni betul kacan. Kali ini sih fula mana mana kan apa masuk ni sejalan nana nana irat. Dia nanti saya rendah nalu pada kisci yang pun teras pun cil cil luar ni langsir. Rakyat rendah di sampi. Ia kisci ni ni nama ni. Majina lefete, majina.
4: Wah, mana sekap kaki sih, makan ni kisku sendiri. Oh, nienda pernah dia macam ni, pemaki maki apa kecil ya, kucing ni. Ini nak susi saramat tu, betul. Saya ni apa tu? Saya marun rupan. Mati titi nanti ketanu ya, fat semalu bukan jari tu sendiri. Waktu tanya memakan ni kis. Demrat cua malakas riet, nanti orang tu sahu. Areta suara timras sumba ai ta faf na reta na ni ya timbau chat to na tsigen gen na dai tsigen na fa
5: ni fanu mana na ina brokul chenol chenzolu kota na da fana na na fa ta kona sa tsien ni ara pasalamana ara pamena pasalamana san ara fitir kona zo to ni sambi manoze masur fena fa fata sa yan we Fasa guna fa impulsionan file betina Madagaskar lu, betina di Tatar tu betina Malu, betina Madagaskar. Kena kafina lu so, betina iba sam nafata setahu lu ya, netran setahu lu mana fit ya, di mana mana sakafu betul betul ni kena kafina. Si nyari valura we, anyakis muzan betina itu pun betina makalas, si makafia ni ureza kafile betina itu, sesi arah kejiri si ureza kaharian, betina malinan saz. Kita nak buat tak kurus, waktu pertanyaan zaman itu manu faraparan ni fajar mana yang pulton mana zona yang paling betina Madagaskar.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.